0: kumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana.
1: Faci fred o calor, sempre és bon dia a Ripollet.